Kamanu na djarku kud fila kui golu sa versu yaranach shin. A trun lina nyaki hart. Agus a gerie a nalu hien an tuil a vi a brú a stiahru. An zuil a vi hart na jimpo. Id a kind your shawl.

Dulces caninas, jodinas, llegan de llorar, sawal. She jerugah, tinegar leah, hernemah, margeli, germod la granyan. Arirga, wakamehen, mashling, marvechia.

Kjall bin agus glár bin chani veri viki a galahar kri brúche er an oi gúri na lag brona chadag si mishu Lianha ma an húlin Hóg tu a mail ma agus ruin tu falarim agus ma chónar a vesa tógan a farbocht vi sa kri vrishche a nye dan van e agal agus nir a ber rudni ma mar dúch ma a sinna tí komu a tóren Lianna Mujarin in Isla, Michael McGoldrick, Agusta Chiri Reel Agadun, Larkins Beehive, Andy McGann's, Agus the Amazing Adventures of Dr. Moriarty, Kibike Ashen, Yalizagum.